0: Rumurujo Rim, or no Kurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurunurun awali ba gamantu sobola ne abasingo ba gamantu before mbokaka midday abalo ba kulashi basingo obunje naye fi khairu du'a luno lulimu eduwe singa atenga Allah jano kulira mulwa kubasi tujja kufuna bodde bojinyinyola jivula tafsiri wayo nga iyo mukutukeza ma akida ya gamba obwishti wa nabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: khairu du'ai eduwe singa mudua amakulu nenda jeziri nyingi elanga zile khairu niyeri khairu muzo tukeza kubame pira mbube la mshisa wechi ningoli ya bali mchilasha na bali mvip Tibichini? Tibichini. Ati ya wazungu zinsu. Mnuna bela mundabidu wa mabu pakula batia. Mabu tila ukulabidu wa mabu. Atiba ukulabidu wa mabu. Atiba
1: ukulabidu wa kutivi.
0: Kati. Aganti khayru duai. Duau ya ume arafa. Edwe singa mduwa zona zona zona. Yedwa yuna kulua arafa. Luno. Tukala damu. Luchi?
1: Luno.
0: Eee. Wa khayru maa kultu ana. Elambi gambe bidu njibicha sinzo kwa gila kuna kuruno. Ana. Wayogaya nabi Muhammad. Sasalama ya. والنبيون من قبل نبي النبي أبان كلاشي أبان سوكاو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بي النبي ويتا كم لامبوينسي بي وانس ويشغانت وهو على كل شيء قدير تمني كان نيونياتكو كنونيا ama pajero wajita wajita mwalabu mwenda kusabulu waliru tutuno nye pajero wajita mwalabu nyumbi ya mwamba wajita wajita sakani wajita kwa wajita kanyi sabi nyumbi ya mwamba Allah nida la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku walahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir pajero yao na ya gala fizana yao na ya galu mchala na yali yao wa huwa ala kulli shay'in
1: qadir
0: kulicho nacho manyi ntyo chetaga kiri munsi buno Allah qadir kucho lahu almulku ye mufuzi wa bafuzi ufuzi buki
1: bubwe
0: no buyinza buki
1: bubwe
0: walahu alhamdu amatendo gonaga ki
1: gage
0: wa huwa ilayhi kayka ala kulli shay'in kulicho nacho nacho na qadir achina ko busobozi ebi kuri ku mutima ya bila byedda ne qadir
1: abishina ko busobozi
0: chikulembeze chigambe chatula mu busilamu ngatichita isagatta miwa no mulwadda subulo choket la ilaha illa allah ngabonda binawe katibanda bibu la natuluza chigezeko che chigambe chitagatta miwa era chivula ndine busilamu bachiteka yonga bachisembya yo kuchogero yingire jana kwati chita kisa kubante majenyenya la ilaha illa allah togatta miwa bachogero mwa tuliza bachogero mwa Obaba saba kuleze mimwa ochogera. La ilaha illa Allah. Atina kiva yuna bulungi.
1: Natoka seko.
0: Seka hamidi choge. Bezo gano msajia. Ya ina wadu zebe ukodeo mkwe. Chogera muna wachuri.
1: La ilaha illa Allah.
0: Ojigase.
1: Majisika la jasa.
0: Chechigambe chogera. Wale mkaka jante. O khayru makultu ana. Wanabiyuna minkabli. La ilaha illa Allah. Tota kana gata mimwa. Wadulimu yi. Katalimu lagu mgame. Chogera chigambe chogera. Wale alfa. La ilaha illa Allah. Mimi mate majazimbi nabwoji zimbi ochogera. Abaso bagami batdimu chimukum ochogera. Nalumu erinya chikolachi. Achogera. Latlahu almulku Allah inobufuzi walahu alhamdu namatindu gage wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yebaganti yedwe singa. Neka nokakotinge. Edwe singa tiyakusibanti sulyanga yasuma duwa ndala kuluna kulu. Wabule yamanyo manyechi. Bulwo ulira ngo gizembo tingodde kuchigamachirwa. Echo. Kubanga biwe kala binabi kumutima ngu ate Allah manyi biri kumitima ya'lamu sirra wa akhfa katlo bulunjo bu bulunjo futuna obo kusatu bulunjo bunzo kusema insha Allah mu nakula chi warafa siyamu kati ya utubaga mintia atinaleta niya nga tonnali.

0: lifestyle tutandika na maulire agafa kubutaka kukulele omuntu wa bulijjo eno kugambe yempulide kamenya tulamune banaffe aba Mahmoud Properties
1: bulide kamenya
2: ne Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmoud Properties noti 75 chikome bibiri
1: bulide kamenya
2: ne Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmoud Properties noti 75 chikome bibiri
1: Gano, gimuli lagafa kubutaka. Manyebifa mu Uganda. Misi mazingo wa Afrika ina. Wanamu program, mpulidek minyaa.